Oke, tadi barusan saya puterin satu lagu requestannya dari Zulia yang ada di Jakarta, Agi Carvalho dengan Remuk Taman Produa. Dan sekarang udah jam 7 lewatnya 2 menit nih. Sudah saatnya kita masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu buat diputerin di sini untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, Taman Produa. Caranya kamu bisa bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma, baru 2 orang nih. Yang lain mana nih, Teman Produa? Sini-sini bergabung ya. Nomornya 7682. Ini ada namanya inisial R doang, gak ada namanya, Teman Produa, gak apa-apa ya. Katanya sepada, Teman Produa mau request dong diputerin lagunya Reality Club dengan Is It The Answer. Oke, okay. Udah aku masukkan juga untuk inisial R lagu Is It The Answer dari Reality Club. Terus ada juga nomornya 2191, katanya selamat pagi lagi nyimak dari RRI Digital. Wow, kamu mau request lagu apa nih? 2191, gak ada namanya juga, Teman Produa, cuman emoji aja. Nah, Teman Produa, kalau kamu mau request lagu untuk menemani perjalanan kamu, atau kamu yang lagi di jalan, kamu lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih kosan, atau lagi nyambi bekerja, boleh banget request untuk diputarin lagu-lagu favoritnya di sini di 101,8 FM sampai jam 7 lewat 30 menit, kali ya. Karena baru satu yang masuk, nanti bakal saya puterin dulu satu lagu dan Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Yes, teman Pro 2 masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masih dipilih lagu kamu, teman Pro 2, di jam 7 lewatnya 9 menit. Sampai jam 7.30 aku masih membuka kesempatan buat kamu yang mau request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Tadi aku baru ada 2 yang bergabung dan masih ada 1 lagu doang nih yang masuk ke dalam playlist, yaitu Realty Club dengan Easy The Answer. Nah, ternyata setelah aku puterin 1 lagu, udah mulai banyak nih yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Kak Novi di Ambawang nih. Assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam. Ini Novi Ambawang. Request lagu Ungu, terserah lagu apa aja Kak buat Kak Salma. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Salma. Terima kasih juga Kak Novi yang ada di Ambawang sudah request-request lagu ya. Aku bakal masukin lagu Ungu yang Cinta Gila spesial untuk Kak Novi di Ambawang. Next, ada juga yang bergabung barengan sama Salma. Ada Farah, katanya, selamat pagi Kak Salma, request diputerin lagunya Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl. Lagu lawas yang lagi up banget teman Pro 2, nanti bakal aku puterin juga spesial untuk Farah di pagi hari ini. Ada juga nomornya 2067, gak ada namanya nih teman Pro 2. Katanya selamat pagi Kak Salma, selamat pagi juga. Request buat diputerin lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wow, ini lagu baru teman Pro 2, lagu barunya Pamungkas dan asik banget di mana-mana diputerin dan banyak banget yang request ini di Request Time Indonesia juga teman Pro 2. Nah, oh ada lagi nih. Wow, nomornya 1231, tidak ada namanya. Oh, ada. Selamat pagi penyiar, saya Adi dari Sungai Jawi, mau request lagu dari Gigi Peres yang Sailor Song. Oke, nanti bakal sama puterin juga spesial untuk Adi, lagunya Gigi Peres teman Pro 2 dengan Sailor Song. Dan masih banyak lagi yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Nanti bakal saya bacain di segmen selanjutnya teman Pro 2. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas teman pro 2 lagu baru yang cukup terngiang-ngiang ya. Lagu kira-kira kalau misalnya dalam suatu hubungan kita akan berapa kali ya untuk saling memaafkan, saling mentoleransi masalah masing-masing, terus bagaimana kita menyelesaikan masalah. Wah, ini romantis banget sih pamungkas bikin lagu ini. Dan teman Pro 2, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah jam 7 lewatnya 29 menit teman Pro 2. Tadi selama kasih kesempatan kamu untuk pilih lagu kamu dari jam 7 sampai jam 7.30 ya. Dan sekarang selama kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Kali ini Salma kembali dengan informasi update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang lagi mempersiapkan diri untuk menyiapkan diri untuk Senin pagi ini, kira-kira hari ini perkiraan cuacanya seperti apa, kamu wajib simak banget barengan sama Salma. Dan buat kamu misalnya di jalan lagi menemukan sesuatu atau arus lalu lintasnya seperti apa, mau kasih update juga bisa banget bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Dari laman bmkg.co.id, teman Pro 2, hari ini untuk pantauannya perkiraan Pontianak Selatan, wilayah Pontianak Timur, terus Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 25 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapan di 67 sampai 99%. Sedangkan untuk Pontianak Barat, ini wilayah Pontianak Barat diperkirakan akan berawan aja dengan intensitas suhu di 25 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapan 67 sampai 99% juga. Jadi untuk selengkapnya teman Pro 2, sebenarnya kira-kira di jam berapa sih lebih tepatnya hujan ini akan turun? Aku cek lagi teman Pro 2, untuk hujan hari ini diperkirakan akan turun di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Wah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ada aktivitas di siang hari, bisa dipersiapkan juga ya untuk mantelnya, jas hujannya, sama aja sih mantel sama jas hujan ya, payungnya, terus misalnya kamu pakai sepatu juga siapin juga sandalnya juga biar tidak basah sepatu kamu. Terus persiapkan juga untuk kendaraan, dicek semuanya, segala perlengkapan, segala kesiapannya harus dicek teman Pro 2. Jangan lupa juga pakai jaket biar kamu tidak kedinginan. Dan yang pasti kamu harus menjaga keselamatan kamu, hati-hati di jalan, jaga keselamatan berkendara teman Pro 2. Pokoknya kamu harus mengutamakan keselamatan kamu, karena keselamatan kamu yang nomor satu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin punya jemuran di siang hari ini, bisa diamanin dulu sebelum jam makan siang teman Pro 2. Atau kalau di jam-jam 1 mau makan siang, kamu belum sempat keluar, kamu juga bisa siapin bekal biar nanti waktu hujan kamu gak repot-repot nih, aduh aku harus cari makan apa ya, kira-kira gimana ya. Nah itulah, jangan terlalu dipikirin teman Pro 2, dari sekarang aja dipersiapkan. Oke, sudah ada juga yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Kak Nuri yang bergabung, katanya pagi Kak Salma minta putarkan lagu Naif, judulnya Bebas Aja, TKB katanya. Oke, pagi Kak Nuri, aku bakal putarin juga spesial untuk Kak Nuri, satu lagu dari Naif dengan Air dan Api untuk pagi hari ini. Teman Pro 2, kalau kamu mau kasih update perkiraan cuaca ataupun arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di jalanan kota Pontianak ataupun sekitarnya, juga boleh banget update ke Salma sekarang juga. Kirim foto kamu juga boleh, nanti bakal Salma baca-baca dan juga bahas di segmen selanjutnya. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Naif dengan Air dan Api.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari The Adams, teman Pro 2 dengan Pelantur, dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma sampai jam 10 pagi. Dan aku tadi kan udah ngebahas seputar informasi perakiraan cuaca ya. Kalau hari ini sih lagi cerah, cuma nanti siang diperkirakan akan turun hujan, teman Pro 2. Jadi kamu harus siap-siap segala persiapan kamu, alat tempurnya harus disiapin dari sekarang sebelum kamu pergi nanti siang. Dan teman Pro 2, kalau di siang-siang hari ini, jam 8 pagi, ini tuh cuacanya masih enak banget karena masih cerah ya. Enak banget buat kita olahraga. Kadang tuh kita suka mikir ya, hidup sehat tuh kan harus langsung hardcore gitu ya, langsung nge-gym tiap hari, larinya 10 kilo, makannya full, makan sayur doang. Padahal nih ya, ada kebiasaan simple yang murah, gampang, tapi efeknya tuh keren banget buat badan kita, yaitu adalah jalan kaki. Yes, cuma jalan kaki 30 menit sehari ternyata tuh bisa ngebantu untuk ngurangin stres sampai nurunin resiko diabetes juga loh, teman Pro 2. Cocok banget buat anak muda yang tiap hari mungkin duduknya di depan laptop, atau kamu yang rebahan terus, atau kepalanya penuh sama overthinking, teman Pro 2. Melansir langsung dari laman rri.co.id, jalan kaki 30 menit sehari, solusi ampuh cegah stres dan diabetes. Nah, jalan kaki tuh harus juga disertai sama gaya hidup sehat agar manfaatnya tuh semakin terasa. Ini dia keuntungan yang bakal kamu dapetin kalau kamu rajin berjalan kaki setiap hari. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Jalan kaki 30 menit sehari bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih jika langkahmu dilakukan secara lebih dan juga cepat. Kebiasaan simple ini sangat efektif untuk mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap bugar setiap saat. Menariknya, olahraga ringan ini tuh sangat aman banget nih buat ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan. Langkah kaki yang konsisten akan membantu kamu meraih bentuk tubuh ideal dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Next, yang kedua adalah bikin badan lebih segar. Jalan kaki melancarkan aliran oksigen dan juga mengaktifkan hormon peningkat energi agar tubuh kamu kembali merasa segar seketika. Efek positif ini secara otomatis akan membuat badan terasa jauh lebih bertenaga dalam menjalani rutinitas harian kamu. Bahkan, jalan kaki itu terbukti jauh lebih efektif meningkatkan stamina dibandingkan hanya mengandalkan secangkir kopi hitam setiap pagi. Kamu bisa mendapatkan energi alami yang tahan lama tanpa perlu khawatir akan efek samping kafein bagi tubuh. Yang ketiga, ini bisa jaga tulang tetap kuat. Rutin jalan kaki sangat ampuh mencegah pengeroposan tulang agar tubuh kamu tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Kamu juga bisa mengkombinasikannya dengan aktivitas seru seperti hiking atau jogging agar tulang kamu tuh semakin sehat dan juga kokoh. Selanjutnya, kamu bisa meningkatkan sistem kekebalan alami. Rutin jalan kaki itu terbukti ampuh mempertebal imun sehingga kamu tuh jadi tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Studi menunjukkan orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang jatuh sakit dibandingkan mereka yang malas. Wah, teman Pro 2, jadi kamu jangan malas-malas karena ini adalah olahraga yang cukup simple. Olahraga yang gak perlu effort banget, ya kamu cukup jalan kaki aja. Mungkin kalau misalnya kamu mungkin sehari cuma 1000 langkah, mungkin bisa ditingkatkan lagi jadi 2000 langkah, 3000 langkah, 4000 langkah, 5000 langkah, dan seterusnya. Kalau 10.000 langkah, wah lebih bagus lagi teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu bingung gimana ya caranya biar bisa jalan kaki banyak langkah, ya bisa mulai dari hal-hal yang kecil sih teman Pro 2. Mungkin wira-wiri, terus kamu mau bisa, mungkin jalan-jalan di mall juga bisa menambah langkah kamu. Teman Pro 2, masih ada banyak lagi manfaat yang bisa kamu dapatkan dari jalan kaki 30 menit sehari. Nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mantra 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi. Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Okay, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di Baper, bangun pagi, energi ready sampai jam 9 pagi. Dan barusan Salma puterin satu lagu dari Ekotes dengan cerita kita, teman Pro 2. Kita masih ngebahas sebenarnya manfaat jalan kaki itu apa aja sih. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin orangnya mageran banget, mageran parah ya. Jadi mungkin jalan kaki adalah olahraga yang bisa jadi alternatif pilihan kamu juga nih teman Pro 2. Tadi aku udah nyebutin ada 4 manfaat ya. Yang awal adalah menurunkan berat badan, terus bisa bikin badan lebih segar, jaga tulang tetap kuat, tingkatkan sistem kekebalan alami. Dan yang kelima nih teman Pro 2, manfaatnya adalah jaga mood tetap stabil. Nah, siapa nih di sini yang moodnya nggak stabil, suka mood swing, suka tiba-tiba bete, suka tiba-tiba nggak enakan? Itu dia. Jadi rutin berjalan kaki itu efektif melepas hormon endorfin yang ampuh memperbaiki suasana hati serta meredakan rasa cemas berlebihan kamu. Selain bikin pikiran lebih rileks, kebiasaan ini tuh juga terbukti bisa membuat kualitas tidur kamu jauh lebih nyenyak. Ini buat teman Pro 2 mungkin yang banyak yang suka overthinking ya, yang suka tiba-tiba gak mood gitu. Kamu bisa coba rutin untuk jalan kaki 30 menit sehari, pelan-pelan aja. Gak langsung 30 menit gak apa-apa, mulai dari 10 menit, tapi mulai dari 20 menit, 30 menit. Bisa jaga mood kamu tetap stabil. Selanjutnya bisa jaga kadar gula darah. Rutin jalan kaki terbukti ampuh menurunkan risiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin agar tubuh bekerja lebih maksimal. Kebiasaan sehat ini juga sangat efektif membantu penderita diabetes menjaga kadar gula darah tetap stabil setiap harinya. Dan yang ketujuh adalah turunkan risiko penyakit jantung. Jalan kaki efektif menurunkan kolesterol jahat serta menjaga tekanan darah agar jantung kamu selalu sehat dan tetap kuat. Aktivitas ini juga sangat aman bagi penderita jantung lemah karena mampu melancarkan sirkulasi darah dengan lebih optimal. Jadi, kamu cukup berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari, baik sekaligus maupun dibagi menjadi beberapa sesi dalam waktu yang singkat, teman Pro 2. Kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan agar kalori terbakar maksimal dan tubuh terhindar dari risiko diabetes. Jangan lupa imbangi kebiasaan ini dengan pola makan sehat serta istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh makin terjaga. Jika memiliki riwayat jantung, sebaiknya konsultasikan durasi jalan kaki yang tepat dengan dokter ahlinya. Seru banget teman Pro 2, ternyata jalan kaki olahraga yang cukup apa ya, effortless ya kalau kita bilang ya, bisa ampuh cegah stres dan juga diabetes. Nah, jadi buat kamu yang mungkin udah jarang banget nih olahraga, udah yang selalu di depan layar, duduk doang bekerjanya, aduh, kamu harus lakukan olahraga-olahraga ringan seperti jalan kaki supaya kamu terhindar dari berbagai macam penyakit. Kamu juga bisa jalan kaki, tadi kayak aku bilang di segmen sebelumnya, ya kamu bisa nyoba jalan kaki yang bikin kamu happy. Misalnya jalan-jalan ngelihat-ngelihat window shopping di mall bisa juga. Atau kamu lagi jalan-jalan di tenda-tenda food tenant kalau lagi car free day. Wah, itu kan juga sehat ya teman Pro 2 ya. Yang penting kamu ngejalaninnya happy, pasti tubuh kamu juga ikutan bahagia. Dan teman Pro 2, nanti di jam 9 Salma akan kembali lagi menyapa kamu di pagi hari ini di program Toserba, topik serba ada. Dan setiap hari Senin kita biasanya ngebahas seputar kita Indonesia. Kira-kira kita bakal ngebahas apa? Langsung aja bergabung oleh WhatsApp, DM Instagram, dan aplikasi RRI Digital.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

101,2 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, teman Pro 2. Di siang hari ini, di jam 9 sampai jam 10, aku bakal buatin beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan sekarang lagi kuputin satu lagu dari The Chang Shooters dengan Main Serong. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih ada banyak lagu, Perunggu, Sela on Seven, Rumah Sakit, dan juga Juicy Lucy. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Boleh sama puterin satu lagu dari Rumah Sakit dengan Pop Kinetic. Dan kita udah di penghujung segmen aja nih teman Pro 2. Udah di jam 9 lewat 19 menit. Nanti bakal sama puterin sama lanjutin sampai jam 10 untuk lagu-lagu terbaru yang asik banget untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Ada Juicy Lucy, Puri Vance, Lenny, Lomba Sihir, Salma Salsabil, Paul Parto Hubs, dan juga masih banyak lagi teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin Salma dari tadi jam 6 pagi sampai ini hampir jam 9 lewat ya. Karena setelah yang satu nanti di jam 10 kamu akan ditemani oleh Erna sampai kok Erna sih, bukan, oleh Akil ataupun Krismi ya. Jadi kamu pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia teman Pro 2, Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Melukis Senja Taman Pradua dari Budi Doremini, dan sekaligus juga membuka program Request Time Indonesia di RRI Pradua Pontianak. Bagaimana keadaannya hari ini, teman Pradua? Hari Senin ya, waktunya kamu untuk mengumpulkan semangat kamu kembali nih. Yang belum semangat, teman Pradua, tenang aja. Ayo, sini. Kumpulin semangat kamu dengan request lagu-lagu favorit kamu sekarang, teman Pradua. Mari request lagu Indonesia, boleh. Mancanegara juga boleh nih. Langsung aja bergabung bareng Chris Me di WhatsApp 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh, aku bacain beberapa request yang masuk nih, teman Pradua, di WhatsApp ya. Ada Eka Nur Fajrina, katanya meminta puterin lagu dari Gea Indrawarin yang judulnya Seribu Kali. Nextnya ada Sena, mau minta puterin lagu dari Rizky Febian yang judulnya Malam Rawan. Lanjut lagi, teman Pradua, ada Hana mau minta puterin lagu dari Man Osman featuring Traffic Jam yang judulnya Bentang Jarak Asmara. Next, teman Pradua, aku bacain lagi ya satu lagu yang di request dari Dina. Mau minta puterin lagu dari Koldiak katanya yang judulnya Jangan Pernah Berubah. Oke deh, teman Pradua, itu dia 4 lagu yang bakal aku puterin di pagi hari ini ya. Buat kamu juga yang pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Chris nih di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Eh, Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
4: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
3: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
4: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
3: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
4: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
3: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
4: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
3: Tapi ada syaratnya ya, abis buka nanti bantuin cuci piring.
4: Aman.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi
2: apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih, mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih, mantap ya, Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih, jelas lah, Abdul nih.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di acara Request Time Indonesia, teman Pradua, buat kamu yang pengen request-request nih lagu Indonesia maupun mancanegara, masih boleh banget ya bergabung di WhatsApp kita di 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @praduapnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pradua, langsung aja aku bocain beberapa requestan yang masuk nih. Ada dari Ani, katanya mau minta puterin lagu dari Fiersa Besari featuring Prinsa Mandagi yang judulnya Melawan Hati. Lanjut lagi, ada yang mau minta puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Ini kayaknya buat orang-orang yang matanya minus nih, cocok banget nih teman Pradua. Nextnya lagi, ada yang request lagu dari Malik and the Essential yang berjudul Dia. Lanjut, teman Pradua, ada yang mau minta puterin lagu dari Hara nih yang judulnya Jurus Jitu. Next, ada yang mau minta puterin lagu dari Barsena Bestandi yang judulnya Ruang Baru. Itu dia teman Pradua, beberapa lagu yang udah kamu request nih. Buat kamu juga yang pengen request-request lagu-lagu kesukaan kamu, baik itu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja nih bergabung bareng Chris nih di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, tanpa nunggu berlama-lama lagi teman Pradua, ini dia Fiersa Dicari featuring Prinsa Mandagi, Melawan Hati. Let's go!

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: cepat sembuh.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan

0: perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya. Do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
3: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: think we got potential.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Oh, kita ngobrol dua di lagunya Benar Nyata dari Nino featuring dengan Nagita Slavina. Welcome back to ngobrol dua di OTW. Kali ini ngobrol tentang wirausaha bareng sama Akil sampai jam 1 siang nanti teman ngobrol dua. Dan aku bakal bahas seputar olahraga. Olahraga tiba-tiba ya. Seputar usaha teman ngobrol dua, agak jauh ya. Kita bakal bahas olahraga tapi nanti di jam 1 sampai jam 2. Aku bakal nemenin kamu teman ngobrol dua di santai siang kali ini. Kita bakal ngomongin seputar usaha, di mana kamu bakalan di-update informasinya. Dan kali ini aku ambil informasi di mana kamu bisa mencoba usaha kekinian yang enggak gampang basi. Oke, tanggal dua. Jadi kalau kita ngomongin usaha kekinian yang enggak gampang basi, berarti kita bakal cari yang bukan cuma ikutan tren doang, tapi juga butuh orang dalam jangka panjang, ya gak sih? Apalagi ini di Pontianak, anak muda sekarang tuh suka banget sama yang praktis, yang estetik, tapi juga relate sama kehidupan kita sehari-hari, teman-teman dua. Ada beberapa ide yang pastinya kayaknya bisa dipakai untuk long last gitu ya, teman-teman dua. Misalnya nih, kayak minuman kopi ataupun non-kopi yang konsepnya tuh kecil, teman-teman dua. Jadi bukan cuma sekedar kopi aja dan sekedar berjualan aja, tapi juga bikin tempat nongkrong mini ataupun konsepnya tuh grab and go. Jadi tinggal dijemput dan juga berangkat deh gitu ya. Gak usah nunggu-nunggu lama buat pesan ataupun buat dapetin minuman itu, biar bisa langsung kamu rasain teman berdua. Nah yang penting tuh brandingnya dan juga rasa konsisten teman berdua ya. Jadi sekarang tuh orang beli bukan cuma minumannya aja, tapi juga vibesnya. Iya gak sih teman berdua? Bener gak? Oke, datang perlu nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu. Ada juga yang udah request nih. Aku juga mau menyapa warga WhatsApp yang udah WhatsApp di WA-nya Pro 2. Jadi ada yang udah WhatsApp kita. Siangka, boleh dong pengen request lagunya Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam kenal buat kakak penyiarnya and the angels gitu ya katanya. Oke deh teman perdua, langsung aja kita bakalan dengerin lagu dari Anggi Carvalho dengan Remuk. Jangan sampai remuk hati kamu teman perdua, tetap kuat apalagi di awal bulan atau akhir bulan. Enggak ya, masih awal bulan ya teman perdua.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: lah cuy, ngapa bengong jak tuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid.

0: udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut Bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo Bang, ini ada kue-kue pasar nih, sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh Bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya Bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih nemenin kamu juga di Santai Siang. Dan kali ini ya, selain tadi kita udah bahas OTW teman Pro 2, kita masuk ke arena 0 derajat. Dan di jam 2 sampai jam 3 masih akan temenin di kita lagi ngomongin seputar up to date, di mana ada ragam informasi hiburan baik dunia mancanegara ataupun tanah air teman Pro 2. Ada rappernya Blackpink yaitu Jennie yang udah mendapatkan meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis setelah mendirikan agensi Odd Atelier atau OA Entertainment sejak tahun 2023 lalu teman Pro 2. Badan Pengawas Keuangan pada hari Minggu kemarin melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar 236,3 miliar dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. Dalam siaran Korea Jongan Daily, OA ini pada akhir tahun 2023 juga dilaporkan membayar artis tersebut totalnya 23,8 miliar won atau sekitar 281,2 miliar di tahun 2024. Dan di tahun 2025 teman Pro 2 ternyata juga sekitar 122 miliar di tahun ini. Dan pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai biaya penjualan dalam laporan audit perusahaan dan dipahami mencerminkan pendapatan dari iklan, pertunjukan, perilisan musik dan juga penampilan televisi, meskipun rincian berdasarkan kategori tersebut itu belum diungkapkan teman Pro 2. And your for information teman Pro 2, keuangan perusahaan mencerminkan pertumbuhan yang pesat dan juga di tahun pertama operasinya ini OA Entertainment mencatat pendapatan sebesar 18,9 miliar won dan laba operasional sebesar 580 juta won pada tahun 2024 ya menurut FSS teman Pro 2. Nah, angka-angka ini juga didukung oleh jangkauan global yang semakin luas. Jennie ini telah menjadi penampil utama di 7 festival musik internasional besar, memperluas profilnya di Amerika Utara dan juga Eropa. Ia juga satu-satunya artis K-pop yang masuk dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time untuk tahun 2026. Jennie juga memulai debutnya ini ternyata sebagai salah satu dari 4 anggotanya Blackpink di tahun 2016 dan mulai terkenal dengan lagunya Du-Du-Du ini di tahun 2018. Grup ini juga menorehkan prestasi internasional menjadi artis K-pop wanita pertama yang tampil di Coachella Valley Music dan juga Art Festival di tahun 2019 dan juga menjadi artis K-pop pertama yang menjadi penampil utama di acara tersebut. Dan Jennie meluncurkan karir solonya di tahun 2018 dengan single solo dan album terbarunya yaitu Ruby di tahun 2025. Dan memiliki 3 lagu yang masuk tangga lagu Billboard Hot 100 secara bersamaan, sebuah pencapaian pertama bagi seorang artis solo wanita K-pop. Dan teman Pro 2 like Jennie ini juga menjadi sebuah lagu dari albumnya Ruby yang menjadi lagu K-pop yang paling banyak diputar di Spotify pada paruh pertama di tahun 2025. Jadi emang sekeren itu ya teman Pro 2, jadi wajar gak sih? Dan informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di antaranews.com di kanalnya hiburan. And tetap stay tune terus ya teman Pro 2 bersama Aki sampai jam 3 sore nanti. Masih ngomongin dunia hiburan mancanegara maupun tanah air, tetap di up to date. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: teman-teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Dinamo.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri

0: di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah itu tahu. Makanya ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh bang, yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: whatever.
1: Seratus 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Kita bakalan ngobrolin banyak hal. Dan tentu saja nih teman Prodo, Dipa menyapa kamu di 101,8 FM buat kalian semua yang lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada. Bagaimana hari Senin? Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap produktif ya teman Prodo, biarpun kayaknya banyak banget gebrak kan hari ini. Dan nanti di jam 4 kita juga bakalan ngobrol di ngopi ya teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu penasaran ngobrol sama siapa, kamu bisa cek di Instagramnya Prodo Pontianak. Udah disebar tuh di situ. Jangan lupa di-follow juga semua media sosialnya Pro 2 Pontianak nih ya. Sore-sore gini emang enaknya itu sambil nyantai, chill gitu kan, menunggu waktu pulang bekerja atau barangkali lagi siap-siap sambil dengerin lagu-lagu yang pastinya membangkitkan semangat, nggak bikin mood anjlok. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang ngerasa aduh capek banget hari ini, ambil momen untuk istirahat sebentar ya teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan juga istirahat. Terus kalau bisa sambil workout tipis-tipis di sore hari ini juga oke sih ya sepertinya teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu, Dipa puterin dulu beberapa lagu ya buat menemani kamu di sore hari ini. Habis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu sampai jam 8 malam. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Din, yang buruk jangan diikutilah, Din.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Wuhuu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Dika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi.

0: Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
0: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aku masih mereka.
2: Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Imka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kabar Adrianus Jason?
1: Puji Tuhan baik banget.
0: Mantap. Wah, tadi kita udah mendengarkan alunan. Secuil. Tadi Jason udah bernyanyi satu lagu ya teman Pro 2. Mengawali perjumpaan kita di ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi di sore hari ini. Kita kenalan dulu sama narasumber kita di sini. Boleh silakan perkenalkan diri Anda, Adrianus Jason, ke teman-teman Pro 2.
1: Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrianus Jason, panggil saya Jason.
0: Okay. Jadi Jason ini adalah juara satu lomba barenya Babaro.
1: Babaro
0: kategori putra di acara Naik Dango. Ke berapa tuh?
1: Ke
0: 41. Oke. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit barenya Babaro kategori putra itu apa sih?
1: Barenya Babaro itu dia barenya itu bernyanyi, Pak.
0: Bernyanyi.
1: Iya. Kalau Babaro itu sendiri.
0: Babaro itu sendiri.
1: Iya.
0: Berarti solois berarti.
1: Iya, benar.
0: Solois kategori putra. Iya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang lomba barenya Babaro atau lomba bisa dibilang lomba menyanyi.
1: Iya, lomba menyanyi.
0: Nah, lomba menyanyi di acara Naik Dango kemarin Jason ngebawain lagu apa?
1: Lagu daerah sih bang.
0: Lagu daerah, lagu apa tuh?
1: Judulnya Aku Buke Nang Nyumao.
0: Aku Buke
1: Nang Nyumao.
0: Nang Nyumao. Artinya apa tuh?
1: Aku bukan yang kamu mau.
0: Sad boy. Kenapa mau memilih lagu itu?
1: Karena itu udah ditentukan sama panitia sih.
0: Berarti Jason dapatnya random berarti.
1: Iya, random.
0: Dapatnya lagu itu dan Jason bawakan.
1: Iya.
0: Tapi ada kesulitan gak sih pas ngebawain lagu itu?
1: Gak ada sih.
0: Ya,
1: cuman kaget aja sih baru pertama kali dengar lagu itu kemarin.
0: Oh, berarti sebelumnya belum pernah dengar lagu
1: belum
0: itu?
1: Belum pernah sama sekali.
0: Berarti proses berapa lama buat ngedapetin feel dari lagu itu tuh Jason?
1: Kemarin itu ngapalinnya cuma 1 minggu, Cak.
0: 1 minggu?
1: Iya.
0: Ada coaching atau latihan sendiri di rumah?
1: Iya, sendiri.
0: Nah, jadi buat dari apa ya teman-teman semua, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu penasaran seperti apa Jason, seperti apa Jason, kamu bisa tonton live YouTube-nya Pro 2 Pontianak nih. Sekarang kita bakalan live sampai jam 5 sore nanti. Kita lanjut lagi nih, Jason. Kamu suka menyanyi dari umur kapan?
1: Dari kecil sih.
0: Dari kecil. Apa yang bikin kamu suka menyanyi? Apakah keturunan, maksudnya orang tua juga suka menyanyi atau pertemanan atau gimana?
1: Mungkin emang Jasonnya sendiri sih yang mungkin punya talenta nyanyi sih.
0: Berarti orang tua nggak?
1: Nggak.
0: Nggak ada talenta nyanyi?
1: Nggak.
0: Wah, sombong nih. Biasa kan ada kayak ini turunan dari papa suka nyanyi kan atau mama suka nyanyi. Nggak ada bakat sih orang tuanya. Astagfirullah. Ampun ya om tante, bercanda doang kok ini. Tapi menyadari kayak suka menyanyi itu pas kapan sih? Mungkin aku kayaknya berbakat deh nyanyi nih gitu.
1: Mulai menyadari itu dari SMK kelas 1.
0: SMK kelas 1? Di momen apa kamu merasa kayak aku bakat nyanyi nih gitu?
1: Di momen pas lomba.
0: Lomba nyanyi?
1: Iya.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Itu kemarin Jason diutus oleh sekolah. Terus Jason lomba nyanyi di SMK Negeri 1 Ngabang. Itu sekabupaten Landak.
0: Tingkat kabupaten berarti.
1: Iya, benar.
0: Itu Jason yang kayak mengajukan diri buat ikutan lomba, disuruh teman atau gimana?
1: Disuruh guru kemarin.
0: Disuruh guru?
1: Iya.
0: Kenapa? Mungkin pas di sekolah kamu suka nyanyi-nyanyi barangkali?
1: Iya sih dia. Karena Jason suka nyanyi kan.
0: Jadi
1: tiba-tiba Jason diutus sama guru untuk mewakili sekolah.
0: Mungkin sebelumnya pas di sekolah pernah ikut lomba nyanyi juga atau kayak iseng aja kayak jam-jam kosong, jam istirahat suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu.
1: Iya, gitu sih.
0: Tapi kalau di SMK-nya tergabung di tim musik kah atau ekskul musik barangkali?
1: Jarang sih.
0: Oh jarang. Yeah. Ya berarti memang benar-benar ya suka nyanyi aja. Yeah,
1: suka, nyanyi, yeah.
0: Suka nyanyi aja berarti. Nah teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi nih ya di segmen berikutnya. Buat teman-teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau pengen nonton siaran langsungnya, kamu bisa langsung menuju ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Di ngopi ngobrolin informasi dan prestasi kebalik sih teman Pro 2 ya, tapi itulah intinya. Masih dengan Jason juga di sini dari kategori juara 1 lomba Barenya Babaro kategori putra teman Pro 2. Nah, Jason, waktu ikut lomba ini pertama-tama nih ya, memang keinginan sendiri kah atau direkomendasiin atau gimana ceritanya?
1: Pas apa nih dulu?
0: Lomba ini Barenya Babaro.
1: Yang ini. Oke. Ini emang keinginan Jason sih.
0: Oke. Kenapa? Kenapa pengen ikutan?
1: Karena ini? Mungkin ini momen terakhir kali Jason.
0: Kok takut?
1: Maksudnya Jason kan gak lama lagi mau kuliah di luar nih.
0: Oh, gitu. Iya. Mau iya, iya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan makanya ya. Oke, mungkin abis ini pengen melanjutkan studi ke luar luar kota.
1: Luar kota.
0: Oke. Jadi momen ini nih pengen ikutan. Oke. Sebelumnya pernah ikutan juga enggak sih?
1: Pernah. Udah 2 tahun.
0: Oh, udah 2 tahun. Iya. Tahun lalu menang.
1: Tahun 2024 dapat juara 3.
0: Mm-hmm.
1: Itu di Toho.
0: Oke. Naik Dango juga?
1: Iya, naik Dango juga.
0: Oke.
1: Terus tahun kemarin 2025 itu di Sadaniang hanya masuk final. Dan puji Tuhan di tahun ketiga ini juara 1.
0: Juara 1.
1: Yeah.
0: Oh, berarti udah 3 tahun betul-betul ikutan ini ya.
1: Iya. Tapi tahun kemarin itu pas Jason kalah di Sadaniang, Jason lanjut di Samalantan kemarin.
0: Itu apa? Acara apa?
1: Nik Dango juga, oh, tapi itu juga. Kabupaten Bengkayang.
0: Oh, di beda kabupaten. Oke.
1: Puji Tuhan Jason dapat juara 1 di sana juga.
0: Oh, di Sadania.
1: Juara 1. Bukan Sadania, di mana? Samalantan.
0: Samalantan. Oke, di Samalantan juara 1.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Tapi itu di acara Naik Dago di tahun yang sama berarti 2025.
1: Iya, benar.
0: Oke. Tapi berarti memang sering banget ikutan Naik Dango ini ya.
1: Sering banget sih.
0: Oke. Dan selalu mengikuti lomba menyanyi. Enggak pengen ikutan lomba yang lain.
1: Pengen banget.
0: Apa lomba apa?
1: Lomba apa ya? Nari.
0: Nari?
1: Iya.
0: Nari apa
1: ya? Nari, kalau di suku Dayak ya, pengennya nari congkir pilanuk.
0: Congkir?
1: Pilanuk.
0: Pilanuk. Itu nari apa tuh? Maksudnya?
1: Dia kayak tarian, tapi ada kayak bermain gitu.
0: Oke.
1: Yang pakai kayu. Ada beberapa kelompok gitu, itu nanti ada 2 orang, itu ngelewatin kayunya.
0: Oke. Gitu. Tapi memang... tertarik dengan tarian itu kenapa? Apakah ikut sanggar atau komunitas atau ada cerita unik barangkali?
1: Tertarik aja sih.
0: Nggak ada.
1: Pengen nyoba hal lain.
0: Oh, pengen nyoba hal lain. Tapi selain menari dan menyanyi tadi, mungkin dua kegiatan itulah ya yang paling benar-benar dipengen ikutin. Nah, kita ngomongin soal nyanyi nih, Jason. Ada nggak sih idola ataupun penyanyi favorit deh dari Jason? Itu ada. Siapa?
1: Kak Mahalini.
0: Kenapa suka sama Mahalini? Maksudnya kenapa suka sama karya-karyanya Mahalini?
1: Soalnya lagunya itu nyenek banget.
0: Oh, lagu apa nih?
1: Genrenya pas sama Jason juga.
0: Wih, ballad gitu-gitu ya, lagu-lagu ya, sedih gitu ya. Lagu Mahalini yang paling ngena banget Jason. Apa dah?
1: Lagunya Mencintaimu judulnya.
0: Mencintaimu.
1: Iya.
0: Boleh nanti Pak Ulin kita putar lagu Mencintaimu ya nanti.
2: Mahal di ini ya.
0: Mahal
2: ini. Kan Pro 2 pun namanya kalau tidak bisa menghadiri ini.
0: Enggak ada. Kok saya yang takut ya? Saya yang takut nih. Ternyata di samping sini ada Rizky Febian gitu. Kejauhan. Tapi selain Mahal ini siapa lagi nih?
1: Kak Liodra.
0: Oh, Daiva-Daivanya ini ya, Indonesia ya. Kalau yang era-era sebelumnya siapa? Ada nggak?
1: Era-era sebelumnya siapa ya? Bang Judika.
0: Oh, Judika. Tapi memang berarti suka sama penyanyi yang powerful terus high notes.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Suka banget.
0: Yang bikin pertama kali suka nyanyi siapa? Ada nggak? Mas pasti ngeliat dulu dong kan, ada penyanyi nih gitu.
1: Waktu kecil itu, tau nggak sih lagu Ciribel?
0: Tahu.
1: Itu dari situ.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oh, kamu ketawa sih, Lin. Ya kan
2: bagus.
0: Maksudnya kenapa ngelihat Cherry Bell terus pengen nyanyi? Kenapa? Dari sekian banyak ya waktu itu kan ada era-eranya girl band, boy band ya enggak sih? Oke. Kenapa tertariknya pas ngelihat Cherry Bell? Oh, aku pengen nyanyi deh gitu.
1: Kurang tahu sih, soalnya masih kecil juga kan. Jadi taunya nyanyi lagu itu sih sukanya.
0: Oh, berarti lagu pertama yang hafal lagu Cherry Bell?
1: Uh-uh.
0: Lagu apa tuh?
1: Cintaku putih abu-abu.
0: Oh, ini kayak yang jadi soundtrack sinetron itu enggak sih?
2: Enggak
0: tahu. Iya.
1: Cinta abu-abu kok
0: enggak salah. Cinta abu-abu. Iya, iya.
1: Itu deh.
0: Oh, berarti Jason nih tumbuh-tumbuhnya pas ini ya, era-era girl band,
1: iya, boy lagi, band. Lagi viral-viral.
0: Iya. Berarti selain Cherry Bell kan era-eranya apa tuh Smash, terus apa lagi ya, JKT48
1: iya.
0: Ngikutin juga nggak itu, tapi lebih ke Cherry Bell.
1: Cherry Bell sih dulu. Okay. Ya.
0: Okay. menarik. Berarti ya, sosok bukan sosok ya yang menginspirasi Jason sampai pengen menyanyi itu adalah si Cherry Bell tadi. Membernya kan banyak tuh.
1: Iya.
0: Hafal?
1: Enggak.
0: Udah lupa. Apa namanya kayak hafal sampai sekarang gitu. Tapi kalau sekarang itulah ya mahal ini Liodra, siapa lagi? Ziva kali ya.
1: Ziva, yeah. Keisha.
0: Keisha Lefronka. Yeah. Oke. Okay. Dari keempat ini yang paling Malini.
1: Malini. Malini.
0: Malini. Berarti dari empat sosok ini yang paling disukai Malini karena genre lagunya.
1: Iya, benar.
0: Terus pembawaan feel lagunya juga ya kan. Kalau teknik vokal yang paling suka gitu.
1: Belting.
0: Mm-hmm. Berarti emang Jason nih mainnya di high notes,
1: iya,
0: terus
1: bener,
0: ya.
1: Iya. Nada-nada tinggi.
0: Nada-nada tinggi. Judika lah tadi, terus siapa Mahalini kan kalau wah high notes-nya.
1: Bener.
0: Kalau Ziva kan ininya ya, reverberan. Keriting tuh, keriting suaranya tuh. Terus apa lagi? Siapa tadi? Mahalini, Ziva,
1: Liodra.
0: Liodra tuh
1: teknik. Dia lebih ke belting sih.
0: Belting ya. Oke. Okay. Terus nanti suatu saat bakalan pengen melanjutkan bakat menyanyi kemana nih Jason?
1: Pengennya sih ke idol.
0: Oh, pengen ke idol, yeah. Ikut kompetisi-kompetisi,
1: yeah.
0: Ada kepikiran pengen bikin lagu sendiri barangkali?
1: Ada sih.
0: Ada,
1: yeah.
0: Karya sendiri ya,
1: yeah.
0: Apakah akan menulis sendiri atau bekerja sama dengan produser? Kita belum tahu ya, yeah. Nah, tapi jangan dijawab dulu nih. Kita dengerin dulu satu lagu requestannya si Jason tadi nih, teman Pro 2 ya. Ada Mahal Ini dengan Mencintaimu. Nanti habis ini kita balik lagi ya, teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi barengan di Panevan di ngopi ngobrolin prestasi dan informasi barengan Jason, juara satu dari lomba kategori Barenya Babaro Putra Pontianak, enggak Pontianak sih ya. Mm-hmm. Naik dango ke 41. Tadi yeah. Sebelumnya kita bahas tentang Jason, ada keinginan enggak tuh pengen bikin apa lagu sendiri atau berkarya sendiri gitu. Ada enggak sih keinginan dari Jason gitu?
1: Ada, pengen banget sih.
0: Pengen bikin lagu, pengen bikin lagu sendiri, rekaman dan menyanyikan lagu itu sendiri.
1: Kalau soal itu sih pengennya sih kayak Jason ini masuk studio orang gitu, tapi orang yang bikin
0: masuk studio orang. Iya. Permisi enggak?
1: Permisi.
0: Ya. Kirain memang masuk-masuk doang kan ya. Takut gitu. Gimana?
1: Kayak mereka bikin lagu untuk Jason, tapi Jason yang cover nyanyinya gitu.
0: Oh, mereka yang menulis lagunya, Jason yang ngebawain. Iya. Oke, okay. Siapa nih?
1: Soalnya Jason belum bisa main alat musik.
0: Oh kan nggak mesti harus ini, nggak mesti harus main alat musik sendiri. Maksudnya kan ada proses kreatif antara musik produser sama si talent gitu, kan bisa nulis lagunya bareng-bareng gitu. Ada nggak sih komposer yang pengen banget gitu. Di Pontianak nih, kali atau Kalimantan Barat gitu?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Bang Aan Baget.
0: Kenapa?
1: Karena suka aja sih sama lagu-lagu mereka tuh, kayak cocok sama genre Jason.
0: Tapi emang sebelumnya udah sering ngobrol dengan Bang Aan?
1: Iya, sering banget.
0: Di momen-momen apa tuh ngobrol sama Bang Aan?
1: Di momen-momen pas ada event-event.
0: Oke.
1: Naik dango, terus kami di belakang panggung gitu. Jadi ketemu, ngobrol bareng gitu.
0: Apa tuh yang diobrolin dengan Bang Aan? Udah makan belum? Ya kan biasanya gitu ya, ditanya dulu, udah makan bang? Kalau cowok kan gitu biasanya, udah makan bang? Terus ngobrol-ngobrol tentang ini, vokal, nyanyi gitu. Tentang lagu-lagu.
1: Tentang pas lomba-lomba juga, kapan ada acara artis daya generation lagi gitu sih,
0: seringnya. Terus Bang Aan bilang apa waktu itu ke Jason?
1: Apa ya kemarin ya, lupa ya kayaknya.
0: Wah parah, masa Bang Aan dilupakan? Katanya pengen kerja sama katanya.
1: Disuruh belajar aja katanya. Belajar terus ya katanya.
0: Belajar terus.
1: Kesah vokal katanya.
0: Terus latihan ya, keep practicing gitu.
1: Iya,
0: gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat Bang Aan, silakan. Barangkali Bang Aan lagi dengerin kita nih di sore hari ini.
1: Oke. Untuk Bang Aan yang denger Jason sekarang, semoga Jason di artis daya generation selanjutnya Jason bisa masuk di kakundannya abang.
0: Wih, itu doang, mana ada ucapan terima kasih Bang Aan sudah menginspirasi gitu.
1: Terima kasih untuk Bang Aan Baget sudah menginspirasi Jason selama Jason menyanyi. Itu ya sih, udah.
0: Aduh, Jason, asik. Tapi berarti memang udah akrab dengan Bang Aan ya. Terus juga bisa dibilang termotivasi lah ya.
1: Iya.
0: Dengan karya-karya Bang Aan, terus juga dengan pembawaan dia di backstage gitu kan, humble. Nah, menurut Jason, Bang Aan orangnya gimana sih?
1: Orangnya baik banget. Suka apa ngasih masukan untuk Jason sih.
0: Oke, apa tuh yang paling kamu ingat gitu masukan dari Bang Aan buat
1: untuk penguasaan panggung sih.
0: Penguasaan panggung.
1: Iya, okay. Sama apa menyapa-nyapa penonton gitu.
0: Itu sih. Lebih kayak hai penonton gitu.
1: Kayak berinteraksi lah.
0: Oh, interaksi. Iya, entertainnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi emang benar sih Jason, kayak kita menyanyi di atas panggung tuh bukan cuma benar-benar nyanyi doang, tapi bagaimana yang nonton kita tuh terhibur.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Gimana ya, pasti orang bakalan sibuk sendiri kan pasti. Gimana cara ngambil atensi dari mereka, terus mereka bisa ikutan nyanyi, atau yang mungkin sebelumnya acuh gak acuh tapi ujung-ujung fokus ke kita. Jadi itu yang sharing sama Bang Aan berarti. Ya, selain itu ada lagi gak momen-momen yang paling unik, paling diingat dari Bang Aan?
1: Apa ya, kayaknya enggak ada deh.
0: dia takut salah ngomong lagi nih kayaknya. Kayak tadi nih. Dia takut salah ngomong lagi nih. Tenang, aman aja kok Jason. Kita di sini santai ngobrolnya. Oke. Goals terdepan dari Jason sesudah ini jadi fun fact-nya nih teman Pro 2, Jason juga lagi magang di RRI Pontianak. Yeah. Oke. Okay. Sesudah magang nih, kira-kira bakalan ngapain, Jason?
1: Lanjut kuliah.
0: Lanjut kuliah.
1: Iya.
0: Yeah. Lanjut kuliah di
1: UPH.
0: Di UPH. Kenapa memilih UPH?
1: Karena UPH itu universitas impian banget sih.
0: Ah, dari kapan mengidam-idamkan? Sejak nonton Cherry Bell?
1: Enggak. Stop.
0: Kok mana tahu kan ya, abis dari iklan Cherry Bell, iklan UPH gitu. Jadi, wah, terinspirasi nih dua itu gitu. Enggak, pas kapan SMK kemarin?
1: Dari kelas 2 sih, 2 SMK.
0: Kelas 2 SMK. Mm-hmm. Oke. Okay. Kenapa dikasih tahu sama orang tua juga kah atau?
1: Iya, dikasih tahu sama orang tua juga, terus keluarga.
0: Oh, kayak mulut aku gatal gitu, pengen ngomong cuman ya wes gitu. Aduh, Jason. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya ini ya kan, tadi kita ngobrolin prestasi udah, kedepannya mau ada cita-cita yang pengen dicapai, pengen goals nasional juga ya kan. Kalau dikasih pilihan, Jason, di memilih untuk berkarir menyanyi lagu daerah atau lagu pop?
1: Lagu daerah.
0: Lagu daerah. Kenapa? Yeah. Kenapa nggak lagu pop? Karena suka sama Mahal ini tadi. Atau pengen featuring dengan Mahal ini bawain lagu daerah?
1: Maybe boleh sih.
0: Boleh, Mahal ininya yang kayak mikir-mikir ya. Aduh. Tapi kenapa sih memilih lagu daerah gitu?
1: Karena lagu daerah cocok sama tipikal suara apa? Suara Jason juga.
0: Oh, kata Bang Aan.
1: Enggak juga kata Bang Aan.
0: Iya, kan nanya. Mana tahu kayak Bang Aan bilang, "Oh, ini Jason, suara kamu cocok bawain lagu daerah gitu." Tapi kalau apa favorit sendiri tetap lagu daerah. Kenapa sih sesuka itu dengan lagu daerah? Maksudnya di zaman sekarang kan ya banyak yang gempuran, wah, karya-karya dari luar gitu, bahkan lagu-lagu barat gitu sangat masif sekali. Kenapa masih tertarik dengan lagu budaya daerah?
1: Karena tepatnya di Kalimantan Barat ini kan lagi hits lagu-lagu apa daerah gitu. Jadi ya pengen aja sih.
0: pengen ini kita apa ikut berkiprah di dunia itu apa entertain musik daerah.
1: Musik daerah ya.
0: Oke. Okay. Baik. Seru Jason. Kita bacakan dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk nih di YouTube-nya Prodo Pontianak malam. Kok malam, sore ini. Ada dari EPLKSN. Keren banget Jason katanya. Ada dari salah satu juga. Enakan suaranya, sukses terus Dik. Oke. Okay. Amin. Ada dari akun @windymarsaulinagultom 8145. Nyanyi Sen. Oh, tadi udah ya. Atau udah. Mau nyanyi lagi sendiri?
1: Apa nih lagunya?
0: Terserah. Bebas.
1: Apa ya?
0: Tapi nanti pas closing boleh ya?
1: Boleh.
0: Kita closingnya tadi openingnya Jason nyanyi, closingnya Jason nyanyi sendiri. Yeah. Sampai jam 9 malam.
2: Boleh.
0: Janganlah. Polos banget. Ya Allah. Nih, ada lagi dari akun @siapa ya? Nih nanya, siapa sih partner si Jason pas nyanyi? Ada partnernya kah?
1: Enggak
0: ada. Oh, kan nyanyi solo ya?
1: Iya, solo.
0: Atau coach barangkali, pelatih?
1: Enggak. Sendiri.
0: Iya. Pacar?
1: Enggak
0: ada pacar?
1: Enggak ada.
0: Jomblo?
1: Iya.
0: Udah berapa lama jomblo?
1: Soalnya lagi fokus sekolah, enggak mau pacaran.
0: Oh, emang enggak mau pacaran? Uh-huh. Terakhir pacaran?
1: SMP.
0: bagus, fokus kuliah, fokus sekolah, pendidikan dulu, iya. Berkarir dulu, ya kan? Naikin personal branding, value diri. Ah, nanti pacaran mah gampang lah ya.
1: Bener.
0: Ada dari Aisyah Azahra. Wow, Jason, sedap banget. Wih, katanya. Siapa nih? Teman-teman semua nih kayaknya.
1: Iya, teman-teman.
0: Oke, mungkin boleh disapa teman-teman dari Jason yang lagi nonton Pro 2 Pontianak atau lagi dengerin kita di sore hari ini.
1: Halo teman-teman, jangan lupa like and subscribe.
0: Jadi YouTuber. jadi YouTuber. Maksudnya sampaikan terima kasih sudah mendukung aku sampai sejauh ini tanpa kalian. Ya kayak gitu. Yeah. Latihan. Okay. Mungkin suatu saat kan pasti ya, ditanyain kan sama wartawan gitu. Bang Jason, apa pendapatnya buat para fans gitu?
1: Oke, okay, untuk teman-teman, makasih yang sudah support Jason sampai Jason bisa apa dapat juara yang kemarin itu. Pokoknya Jason benar-benar mengucapkan terima kasih untuk keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar Jason.
0: Oke, okay. Tapi orang yang paling berjasa banget ketika Jason menyanyi apa ya bernyanyi lah ya itu siapa?
1: Orang tua.
0: Siapa? Apa? Bapak sebutnya papa?
1: Bapak
0: atau mama?
1: Mama. Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Nah. Oke, okay. Tapi yang paling sering nemenin kalau nyanyi?
1: Mama.

0: Tapi kayaknya memang Jason ini kesayangan ini ya, teman-teman dari RRI Pontianak. Ada pengalaman ataupun yang paling berkesan selama magang di sini, Jason?
1: Terutama untuk Bu Santi deh.
0: Bu Santi, yeah. Kenapa Bu Santi?
1: Bu Santi, pas kemarin Jason belum ada, gak ada duit sama sekali. Jason belum makan dari kemarin tuh.
0: Dari kemarin-kemarin? Belum makan?
1: Iya.
0: Sampai hari ini?
1: Enggak.
0: Oh, kemarin. Ya. Oke. Okay.
1: Terus Ibu Santi ajak Jason makan di luar kemarin.
0: Wih, yeah. Ditraktir sama Bu?
1: Iya, ditraktir.
0: Oh.
1: Ini sih paling berkesan.
0: Berarti kayak Jody, kayak Satria itu enggak berkesan?
1: Berkesan juga.
0: Oh.
1: Berkesannya mereka ngasih apa namanya?
0: Makan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Pembelajaran.
0: Yang paling diingat ditraktir makan. Oh, ilmu ke, pengalaman apa ke ya. Tapi menyenangkan lah ya selama magang di sini Jason ya. Oke, paling dapat ilmu, terus juga dapat teman, dapat pengalaman. Dan terakhir nih Jason, sebelum kita closing di sore hari ini, mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi berusaha untuk mengejar mimpinya gitu kan, yang lagi masih ragu dengan potensi dirinya, ada tips nggak dari Jason supaya bisa mewujudkan apa yang mereka impi-impikan gitu?
1: Untuk teman-teman yang ada bakat lah intinya, jangan kalian malu-malu untuk ngeluarin apa sih bakat yang kalian punya.
0: Pendam.
1: Pendam. Karena bakat itu bisa menghasilkan cuan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama itu juga kita harus pede sih. Pede. Terus kita itu harus paham dengan lagu apa yang kita mau nyanyikan itu juga sih.
0: Oke, jadi jangan apa ya, jangan takut. Kalaupun memang ngerasa punya skill, punya keinginan untuk khususnya bernyanyi ya. Kalau kamu ngerasa suara kamu B aja, silahkan latihan.
1: Iya benar.
0: Ya kan, latihan membuat semuanya menjadi sempurna.
1: Iya benar.
0: Wih, practice make perfect. Mungkin terakhir, sebelum kita closing, Jason silakan. Tadi ada yang di apa? Ada yang challenge buat nyanyi katanya. Silakan Jason, mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Tapi ya? Kita akapela aja ya kayaknya ya. Mau lagu apa nih kira-kira?
2: Lagu daerah.
1: Lagu daerah.
0: Lagu daerah deh boleh. Nah, pas kemarin ngebawain lagu ini barenya
1: barenya Babaro.
0: Babaro, lagu yang dibawain kemarin boleh nih dinyanyiin. Dikit aja silakan.
1: Oke. Okay. Keref, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Asal jangan interlude aja. Bingung kita soalnya. Interlude kan main gitar doang.
1: Iya, bener-bener. Oke.

0: nanti kita semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya. Sukses terus buat karir kedepannya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Kalau bisa cari yang di segmen 2-nya. Kalau gitu, dimana-mana pamit dulu Sinak dari ruang dengar kamu. Nanti Dipa akan kembali lagi di program berikutnya. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you, Jason.
1: Thank you.
2: Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of man. And even now,

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Enggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satu 1,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa di Sore Ceria ya teman Prodo. Dan sekarang udah jam 5 lewat 8 menit. Waktunya kita masuk ke polling receh. Polling apakah kita hari ini? Nah teman Prodo, kalau di jam-jam sore kayak begini ya, memang enaknya tuh balik kegiatan, melakukan aktivitas yang kita sukai teman Prodo. Jadi ada juga dari kita yang mungkin habis pulang kerja ya kan, atau habis berkegiatan lah di pagi menjelang sore hari gitu kan. Terus setelah berkegiatan pengen refreshing atau healing tipis-tipis nih teman Prodo. Nah banyak macam nih ya healing yang bisa dilakukan. Bisa jadi nongkrong dulu di coffee shop, atau ketemu sama teman, atau bisa juga yang langsung pulang ke rumah nih teman Prodo. Nah jadi di sore hari ini aku pengen tanya nih ya sama teman-teman semuanya, kira-kira kalau kamu pulang berkegiatan dari pagi sampai sore, milih buat melipir dulu sebelum pulang ke rumah, atau tim yang langsung balik ke rumah teman Prodo? Karena masing-masing orang pasti beda ya cara buat menenangkan dirinya gitu. Nanti kita bakalan bahas satu-satu deh teman Prodo. Nah buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen gabung di sore hari ini, langsung aja ke WhatsApp kita, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di Parevanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria juga di polling receh. Tadi kita polling-pollingan ya teman Prodo, tentang kamu kalau habis berkegiatan dari pagi sampai sore gitu kan, enaknya langsung pulang ke rumah atau melipir dulu? Apakah nongkrong ke coffee shop gitu kan, atau main sama temen, atau sekedar jalan-jalan keliling-keliling sampai rumah barangkali teman Prodo. Nah sebenarnya banyak banget nih ya dari kita yang ngerasa masih punya banyak cadangan energi gitu, habis berkegiatan terus juga kayak nanggung banget nih mau pulang gitu kan, nongkrong dulu deh menenangkan diri, refreshing, healing tipis-tipis ya kan. Soalnya kalau misal kamu punya energi yang lebih ya nggak masalah teman berdua, langsung aja gitu kan. Mau bisa nongkrong-nongkrong dulu ya kan, mungkin ya scroll-scroll sambil minum kopi, minum apa, kopi es favorit kamu gitu kan, atau nongkrong barengan teman-teman sekadar bertukar cerita, atau barangkali mau menyambung ke kegiatan berikutnya juga nggak masalah teman berdua ya. Terus ada juga nih dari sudut pandang yang pengen langsung pulang ke rumah teman Pro 2. Nah ini dia ya, nanti mungkin abis ini kita bahas tuh, kenapa sih pulang ke rumah kenapa sih abis berkegiatan langsung pengen pulang ke rumah gitu kan. Itu bisa kita lanjut lah kita pembahasannya teman Pro 2. Nah buat kamu yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini, kamu tim yang mana nih? Pulang ke rumah, pulang berkegiatan langsung ke rumah, atau pulang kegiatan nongkrong dulu, melipir dulu, atau keliling-keliling dulu nih? Boleh gabung barengan Dipa ya, langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa akan menemani kamu lagi sampai jam 8 malam. So stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa di Polling Receh, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang kalian yang baru pulang kegiatan dan langsung melipir, gak langsung pulang ke rumah alias nongkrong dulu ya kan. Sekarang kita bahas dari yang sisi pulang ke rumah, teman Pro 2. Jadi memang orang-orang tuh kan punya energi yang beda-beda ya. Ada yang punya energinya banyak gitu kan, ada juga yang energinya terbatas banget ya kan. Kayak balik kegiatan, balik kerja, ah pikirannya udah langsung pengen ke kamar, aja pengen rebahan, leyeh-leyeh, scroll-scroll atau sekedar rebahan, teman Pro 2. Dan gak salah sebenarnya ya, ya masing-masing dari kita pasti tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang membuat kita nyaman. Intinya, apapun permasalahan atau ya persoalan kamu di luar, jangan bawa-bawa masuk ke dalam rumah. Jadi kalau kamu ngerasa langsung pulang ke rumah terus mekap di kamar, istirahat rebahan adalah jalan yang terbaik, ya tidak, kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau kamu mau nongkrong dulu, pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing cerita-cerita sama teman, ya silahkan aja, teman Pro 2. Selagi positif dan selagi menyenangkan, lakukan aja, teman Pro 2. Dan aku juga mau kasih info nih ya buat teman-teman Pro 2 yang khususnya berada di daerah kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada jam 17 lewat 46 menit, teman Pro 2. So buat kamu semua, nanti habis ini dipakan kembali lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Arya, tambah lagi sarapannya, Nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya, Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong, Bu.
0: Sudah, sayang. Tadi sambil menunggu kamu bangun, dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih, Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar, Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja, Nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya, Bu. Dia emang selalu punya cerita. Oh iya, Bu. Nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman. Ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik, Nak. Hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek, istirahat sebentar. Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya, Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you, Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: 10 tahun berlalu. Tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh, Bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit, ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya, nak.

0: Ibu sering kesini ya? Lihat perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai. Masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya. Hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah Kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja Ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya Ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin Ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, nak. Tadi ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu. Mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria sama Prodo sampai jam 8 malam nanti. Nah, sekarang kayaknya di luar juga turun gerimis ya. Enggak tahu di tempat kamu apakah gerimis juga atau belum hujan atau bahkan ada yang hujan deras banget. Boleh nih gabung barengan Dipa di sore hari ini. Info-info lah ya teman Prodo ya, kita tunggu sampai jam 7 malam nanti. Tapi kalau ngomongin soal hujan nih teman-teman Pro 2, banyak nih dampak dari hujan yang ditimbulkan ke insan-insan manusia, ke teman-teman Pro 2 ya. Biasanya kalau hujan gitu antara dua doang nih, kalau nggak lapar, ngantuk teman-teman Pro 2. Jadi kalau pas hujan nggak tahu kenapa ya, kayak mata tuh rasanya sayu banget, ngantuk, bawaannya pengen rebahan, pengen tidur gitu kan. Atau pengen leleh lah di kasur teman Pro 2. Nah, selain pengen rebahan, ada juga nih dampaknya, yaitu bikin perut keroncongan alias lapar. Nah, kalau di hari hujan tuh emang enaknya nyari sesuatu yang berkuah, anget-anget gitu enggak sih teman Pro 2? Aduh, apalagi bentar lagi pas masuk jam makan malam kan ya. Gimana teman Pro 2? Udah ada ide atau referensi belum kira-kira nanti malam pengen makan apa? Boleh dong gabung barengan di pada sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Nanti habis ini Diva bakalan balik lagi ya dan nemenin kamu. So buat kamu semua, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. I got you.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Ya, teman Prodo balik lagi barengan di Pak Revanda di sore ceria sampai jam 8 malam nanti nih ya. Terus juga kayaknya di luar udah lumayan reda nih teman Prodo, gerimisnya. Gak tahu di tempat kamu apakah masih gerimis atau gimana. Tapi by the way kalau ngomongin soal gerimis di menjelang malam hari ya teman Prodo, gak tahu kenapa rasa lapar tuh jadi double banget sih ya. Mungkin ada dari kita yang sebenarnya gak terlalu biasa banget ya, gak terlalu pengen-pengen banget makan malam gitu. Tapi karena habis hujan terus udaranya juga lumayan dingin, jadi keroncongan tuh perut teman Prodo. Nah kalau ngomongin soal makanan, kira-kira nih kalau dengan cuaca yang keke begini nih, enaknya makan apa ya teman Prodo ya? Kalau aku malah kepikirannya sesuatu yang berkuah, yang hangat gitu kan, terus minumnya yang segar-segar gitu. Entah es jeruk barangkali atau apa ya, lychee tea. Waduh, tapi ya yang penting jangan lupa minum air putih yang banyak sih ya teman Prodo ya. Minuman yang manis-manis boleh-boleh aja, tapi jangan sampai ke apa ya, kebiasaan gitu, sampai lupa minum air putih. Waduh, bahaya banget teman Prodo, takutnya jadi diabetes. Nah mungkin buat teman Prodo yang pengen nge-share, pengen cerita tentang makan malamnya hari ini, kira-kira udah ada rencana belum pengen makan apa, boleh gabung barengan Dipa di malam hari ini teman Prodo. Let's go, langsung aja menuju ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RR digital nih teman Prodo.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Sudah jam berapakah ini? Udah jam 6, jam 7 lewat, bener gak sih? Jam 6 lewat 50 menit, bener teman Pro 2. Udah jam 6 lewat 50 menit. Dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit nih dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi, ya kan? Dan habis ini bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Akan dipandu oleh Edit dan juga Angga. Dan bintang tamunya malam hari ini ada Nanda Prima, teman Pro 2. Nah, mungkin sekalian ya Dipa Revanda pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan buat kamu semua selalu pastikan stay tune ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Wih, apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue.
0: Lu
1: lanjut aja.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior. Senior
1: tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline, keren loh.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit, tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan?
1: Gengsi banget tuh kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada bahkan.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pahitir Facebook.
2: Iya.
0: Facebook,
1: bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu. Gokil.
1: Di masih inget lu.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik, musik lagu terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah.
0: Okay.
2: Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak mau dibilang.
0: Masih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul.
1: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih di album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes.
1: Gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah 2.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin ada stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah.
0: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus tiada merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Okay. Wow, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, oke.
2: Ini lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gua lepas aja deh.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan, perselingkuhan diam-diam, atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
1: Muhasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muhasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri,
2: enggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lagi.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa, bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: DIY. Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Mm-hmm. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya kemarin.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh kemudian ya, yang monolog dengan Bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan Bayangan by Nanda Priba.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Hmm. Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, makanya. Iya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
1: ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi present.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh,
1: kita main games. Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan. Benar.
1: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Festival.
1: Anak band, bro.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih
0: ketawa
2: dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Kan gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
2: Kalau Panji nih, gue
0: udah diaduk. Benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Laku minum kembali.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wah, suka banget.
1: Suka banget ya?
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah. Gitu.
0: Ngelihat alam ya. Ada madu.
1: Bukan. Itu
0: bahasa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Oh,
1: sangat ini ya, Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, Pesapora ya. Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati ke

0: capek kayaknya ternyata. Gua kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
1: Seproduktif ya, seproduktif ini gua dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gua kelilingin, ya? Guys. Hmm. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
1: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
2: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
2: Gokil.
0: Itu bukti Bintang Radio.
2: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
2: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Mm-mm.
2: Alright.
0: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
2: Dikit
0: aja rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
0: Okay. Ditantang mas senior.
2: Harus. Oke siap.
1: Senior, oke siap.
2: Siapa?
1: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa, gas, gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Gak pakai musik ya?
0: Gak usah.
2: Gak usah.
0: Aja.
1: Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip sudah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Nah, yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke
0: lah. Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
2: Harus itu.
0: Mana
2: tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Okay. Iya.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang galau, yang pengen cari teman curhat, yang gak tahu pengen cerita sama siapa, ceritain barengan kita nanti di 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita puterin beberapa lagu menarik untuk nemenin malam kamu yang lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan dengan 4EVENG penyangkalan.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi.
3: Wajar kok.
2: Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

pikiran yang matang dari Perunggu, teman Pro 2 di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, aku pengen bacakan satu informasi dari laman rri.co.id. Satu informasi dari dunia hiburan, film Ghost in the Shell tembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan nih. Film Ghost in the Shell kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia. Dalam 25 hari penayangan, film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada penonton yang terus memberikan dukungan untuk film tersebut. Pencapaian ini melanjutkan tren positif film tersebut sejak awal penayangan. Sebelumnya, Ghost in the Shell juga sukses menembus 2 juta penonton dalam waktu 13 hari. Film horor komedi itu tayang perdana di bioskop pada tanggal 16 April 2026 lalu. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar serta diproduserkan oleh Tia Hasibuan. Selain dalam negeri, Ghost in the Shell juga dijadwalkan bakal tayang di 86 negara. Film tersebut bahkan lebih dulu menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Sejumlah aktor ternama turut membintangi film tersebut. Di antaranya ada Abimana, ada Aming, ada Arswendi Bening Suara, ada Bron Palarai, dan juga Lukman Sardi. Cerita film berlatar di lapas fiktif bernama Labuan Angsana. Para narapidana hidup di bawah tekanan hingga situasi berubah mencekam setelah kemunculan sosok misterius yang meneror penghuni penjara. Teror tersebut membuat para napi berlomba memperbaiki sikap demi mempertahankan aura positif. Premis untuk memadukan horor dan juga komedi itu menjadi salah satu daya tarik utama di film mata penonton Indonesia. Nah, kalau menurut aku, semakin tahun itu banyak orang-orang yang mungkin punya ide-ide kreatif yang menyampaikan pesan melalui film, melalui lagu. Ini wajib diapresiasi sih, karena kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi yang bakal melanjutkan tren-tren positif seperti ini nih. Buat kamu yang udah nonton filmnya, mungkin boleh nih ceritakan gimana sih pengalamannya gitu kan. Semenakutkan itu atau emang ya setegang itu gitu filmnya. Di 08115701018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Masih nopal tunggu gabungnya kamu sampai di jam 12 malam nanti.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

tentang perpisahan yang tak terelakkan. Namun disikapi dengan pendewasaan dan juga keikhlasan. Liriknya puitis menggambarkan bahwa setiap pertemuan memiliki makna indah yang patut disyukuri. Meskipun akhirnya harus berpisah karena tidak ada perjumpaan yang abadi. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita tangkap dari lirik lagu penghujung cerita ini. Yang pertama, keikhlasan dalam perpisahan. Yang kedua, ada kenangan indah. Yang ketiga, pasti reflektif nih. Liriknya ngajak para pendengar untuk menghargai momen pertemuan dan merenungi setiap hidup adalah proses menunggu dan juga melepaskan.

lagi Bernadia tidak pernah gagal untuk membuat orang untuk tetap galau nih. Lagu Rabun Jauh dari Bernadia bermakna tentang kerinduan mendalam dan juga harapan samar terhadap seseorang yang sudah tidak lagi hadir dalam hidup ini. Lagu ini menggambarkan fase menyakitkan seseorang tetap menunggu dan juga berharap. Meski tahu orang tersebut mungkin tidak akan pernah kembali, menjadikannya metafora emosional tentang ketidakmampuan untuk melepaskan. Rindu yang samar, lagu ini menggambarkan perasaan rindu yang tidak jelas ataupun samar layaknya pandangan seseorang yang rabun jauh. Harapan di tengah keramaian, bercerita dari sudut pandang penyanyi yang berharap melihat sosok yang dirindukan di tengah kerumunan penonton. Yakin bisa mengenali tatapannya meski penglihatannya terbatas. Kekecewaan dan juga penerimaan. Sosok tersebut ternyata tidak datang memaksa penyanyi untuk melanjutkan penampilan dalam rasa kecewa dan juga hampa. Perlahan menerima kenyataan yang pahit. Terus perasaan yang melampaui penglihatan menegaskan bahwa rindu dan juga koneksi emosional dapat dirasakan melalui rasa, bukan sekedar apa yang dilihat dari mata kita. Aku tuh heran ya, padahal kalau dipikir-pikir Bernadia tuh punya suara yang bagus, kalau bikin lagu-lagu yang happy itu tuh bahkan kalau menurut aku lebih enjoy lagi gitu, lebih keren lagi. Bahkan kemarin dia juga sempat mengeluarkan single yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Aku ketika pernah dia udah ngeluarkan itu senang banget tuh. Oh ternyata pernah dia udah berhasil keluar dari kegalauannya ya. Tiba-tiba ngeluarin Rabun Jauh tuh. Emang ya, tahu banget pasaran orang Indonesia kayaknya gak lepas tuh dari yang namanya galau.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Ini Abadi cocok banget jadi pembuka malam ini karena lagunya punya nuansa menerima, mengikhlaskan, dan juga berdamai dengan hal-hal yang pernah bikin hati kita jadi berat nih. Ada luka yang tidak terlihat. Buat pendengar di malam hari ini, aku tuh pengen bahas satu tema, yaitu seni memaafkan kesalahan orang lain. Kadang yang paling susah itu bukan menjelaskan rasa sakitnya, tapi memutuskan apakah kita mau terus marah atau mulai belajar memaafkan. Lucunya, banyak orang yang terlihat baik-baik aja tuh di luar, padahal di dalamnya masih nyimpan kecewa bertahun-tahun. Jadi buat kamu mungkin yang pernah punya masalah sama orang lain, atau yang sering disakitin sama orang lain, atau bahkan yang menyakiti orang lain, boleh untuk lemparkan cerita kamu di malam hari ini nih di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Karena menurut aku, memaafkan orang lain tuh adalah salah satu hal yang berat gitu. Tapi ketika kita udah bisa memaafkan kesalahan orang lain, entah itu bertahun-tahun, mau itu cepat atau lambat, berarti dalam hal itu kita udah belajar untuk menjadi orang yang dewasa, punya pikiran yang lebih baik daripada orang yang nyalah-nyalahin, punya pikiran yang selalu ingin membuka pintu maaf pada orang gitu. Enggak mudah loh teman Pro 2 untuk kita tuh bisa memaafkan kesalahan orang, apalagi satu kesalahan yang emang bikin kita tuh sakit hati banget, bikin keluarga kita sakit, bikin hati orang tua kita sakit, atau bahkan orang-orang terdekat kita jadi sakit hati tuh. Dan menurut aku, emang butuh proses sih untuk sampai di titik ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa semua manusia tuh pasti bakal melakukan kesalahan. Salah udah pasti gitu, tapi yang benar itu belum tentu semua orang bisa. Nah, ketika kita belum bisa sampai di titik memaafkan orang lain, ya kita harus belajar memaafkan diri sendiri dulu. Ketika kita udah bisa memaafkan diri sendiri, pelan-pelan tuh mulai coba memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang mungkin dulu pernah menyakiti hati kita. Oke, kita putarkan satu lagu menarik dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan lagu ini baru dirilis di beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu gitu, kalau gak salah ya. Dan punya makna yang dalam. Mas Pam, jujur, ente main sih di sini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Seni memaafkan orang lain. Memaafkan itu bukan berarti kamu tuh lemah, teman Pro 2. Banyak orang mikir kalau memaafkan itu tandanya kamu tuh kalah. Padahal justru hati besar buat berhenti membalas. Kadang ego kita selalu bilang, dia tuh harus ngerasain sakit yang sama gitu. Tapi semakin lama dipendam, dipelihara, yang capek malah diri sendiri toh. Dan yang paling sulit dimaafkan biasanya orang-orang terdekat toh. Karena luka dari orang asing gak sedalam luka dari orang yang kita percaya. Kayak teman, sahabat, pasangan, keluarga. Mereka tahu titik lemah kita. Jadi saat kecewa datang, rasanya tuh jauh lebih menusuk loh. Kalau boleh jujur, siapa sih yang paling susah kamu maafkan di hari ini? Tapi jangan sampai susah memaafkan orang lain ya. Karena kita butuh orang lain juga di dalam kehidupan. Karena hidup tuh sosial loh, Pro 2. Ada yang berbuat salah, ada juga yang memaafkan, ada yang butuh bantuan, ada yang datang membantu, dan enggak semua orang itu tuh ngerti dengan karakter kita. Tapi kita juga enggak harus tahu kok semua karakter orang seperti apa. Intinya, tetap jadi orang baik sih.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu nih. Masih bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti ya. Masih ngobrolin seputar seni memaafkan orang lain. Tidak semua permintaan maaf itu tuh datang. Kadang kita terlalu nunggu kata maaf dari orang lain sampai lupa hidup terus berjalan. Padahal kenyataannya gak semua orang sadar kalau dia tuh sudah menyakiti kita. Dan ada juga yang sadar tapi gengsi buat mengakui. Penutup luka bukan permintaan maaf, tapi keputusan untuk orang berhenti berharap. Memaafkan bukan berarti harus dekat lagi. Nah, ini penting juga nih. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Kalau kamu boleh memaafkan, tapi tetap menjaga jarak demi kesehatan hati. Hati yang baik tetap punya batasan sih. Itu kalau menurut aku ya. Kalau menurut teman Pro 2, gimana sih? Maafkan orang lain tuh termasuk salah satu seni atau ya cuman ya udah sekedar maaf gitu. Karena kalau nurutin gengsi, kita tuh bakal jadi orang yang gak bisa memaafkan orang lain. Capek jadi orang yang terus-terusan marah. Marah itu melelahkan loh, capek kalau marah. Bangun tidur kepikiran, lihat sesuatu jadi keinget, dengar lagu tertentu langsung sesak lagi. Kadang kita juga sadar, dendam bikin hidup kehilangan tenang tuh. Lanjut, kita bakal bacain beberapa yang udah gabung barengan kita di malam hari ini. Kita cek dulu ya, ada siapa nih ya. Ada Nizam Marul, ada Bang Nizam nih. Punten Bang, saya mau request lagu dari band Rumah Sakit, judulnya Sandiwara Semu, boleh katanya, atau Duniawi. Oke, kita puterin Sandiwara Semu dan juga Duniawi pastinya ya. Aku tanya tuh pasien juga Bang, aduh ketahuan katanya. Asik sih, ini salah satu lagu yang bisa bikin kita jadi tenang kalau menurut aku. Sandiwara Semu, terus kemudian Duniawi juga. Aku salah satu pasien juga kalau ketika Rumah Sakit main di Pontianak, selalu masuk ke ruang pasien kayaknya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Ada orang yang menyesal tapi tidak tahu cara memperbaiki. Kadang seseorang sebenarnya ingin meminta maaf tapi bingung harus mulai dari mana. Dan di sisi lain, kita juga terlalu terluka untuk membuka pintu lagi. Kalau seseorang yang pernah nyakitin kamu datang malam ini dan minta maaf, kamu bakal seperti apa nih? Masih dengan tema kita, teman-teman Pro 2 ya, seni memaafkan orang lain. Memang harus mempunyai hati yang lebih besar ketika orang lain menyakiti hati kita dan membuat kita rapuh, membuat kita hancur. Jadi pribadi orang yang memaafkan itu tidak mudah. Dan tidak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang sefatal-fatal apapun itu. Belajar melihat manusia sebagai manusia. Kadang kita tuh suka lupa, manusia memang tempatnya salah. Orang baik pun bisa melukai sebenarnya. Orang perhatian pun bisa juga mengecewakan. Bukan karena semuanya jahat, tapi karena semua orang masih belajar jadi manusia. Bahkan sampai detik ini, buat aku, buat kamu yang mungkin lagi mendengarkan, kita tuh sedang dalam proses belajar. Belajar jadi manusia, belajar untuk keluar dari kesalahan, belajar untuk menyelesaikan masalah. Semuanya tuh proses belajar gitu. Tidak semua luka harus diceritakan. Ada nih orang yang milih diam bukan karena sudah sembuh, tapi karena capek menjelaskan rasa sakitnya. Beberapa luka sembuh karena dibahas terus, tapi karena perlahan dilepas tuh. Ada kesalahan-kesalahan yang harusnya kita lepaskan. Harus ada kesalahan-kesalahan yang mungkin gak harus kita bahas terus-menerus. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin harus kita ingat. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin harus selalu kita maafkan, walaupun sekecil titik apapun itu. Mungkin memaafkan diri sendiri juga susah sebenarnya. Tapi karena kita selalu sadar dengan kesalahan itu, dan kita jadi memaklumi hal-hal seperti itu, padahal itu salah gitu. Dan memaafkan diri sendiri itu juga butuh waktu sih. Butuh waktu untuk jadi orang yang punya hati damai, hati tenang, ikhlas dengan apa yang sudah kita jalankan sejauh ini. Ya kalau kamu ujung-ujungnya juga dendam, ya gak bakal ada habisnya toh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

0: teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
0: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
0: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
0: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
0: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
0: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
0: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: think not. Why be a king when you can be a god?
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Good morning teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, so good to be back right here teman Pro 2, barengan sama Anwar 6 to 10 pagi hari ini ya. Luar biasa teman Pro 2, pagi hari ini Pontianak agak-agak sendu. Tapi mungkin kita lihatlah ya nanti jam 7 apakah akan cerah seperti biasanya gitu ya. Tapi apapun itu teman berdua, selamat beraktivitas. Selamat pagi juga buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil kamu ya kan. Nanti kita bakalan ada beberapa informasi dan juga aku pengen umumin ke kamu program-program acara yang bakalan kita lalui bersama ya teman berdua. Nanti akan ada baper, bangun pagi, energy ready sampai dengan jam 9 ya, luar biasa. Sampai jam 9 pagi kita baper ya, bangun pagi, energy ready. Nanti juga di jam 9 akan ada toh serba ya, topik serba ada. Tapi sebelumnya nanti akan ada info Pro 2 ya teman Pro 2. Ada Tenny nih yang katanya assalamualaikum Bang Anwar F. Gokil, ada F-nya. Salam buat Kak Dewi Tandrai. Salam juga Bang Rizal Sungernas, OTW kayak biasa. Sejuk pagi ini Bang, alhamdulillah. Walaupun sejuk, aku lihat aspalnya juga enggak yang basah-basah banget gitu ya, Bang Tenny. Jadi kemungkinan hari ini tidak hujan ya. Atau minimal tadi lah ya teman Pro 2 enggak hujan. Enggak tahu nanti ya teman Pro 2. Oke. Kita awali dulu pagi kita teman Pro 2 dengan info Pro 2. Info Pro

Oh, Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, aku pengen kasih kabar ke kamu kalau grup legendaris Westlife dipastikan kembali konser di Jakarta lewat tour Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini langsung jadi trending karena kabarnya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tiketnya diprediksi bakal diburu penggemar nostalgia

Kabar comeback juga datang dari boy group Korea 101 yang merilis lagu berjudul We Wanna Go untuk official soundtrack acara terbaru mereka ya. Perilisan ini juga jadi reuni spesial yang sudah lama ditunggu penggemar K-pop setelah beberapa tahun vakum sebagai grup penuh. Terakhir dari The Weeknd, teman Pro 2 yang dikabarkan bakal membawa tour After Hours Still Down ke Jakarta pada tahun ini ya, 2026. Pengumuman dari promotor langsung bikin heboh media sosial dan jadi salah satu topik entertainment paling ramai hari ini. Bahkan kawanku udah nabung buat dateng di konsernya The Weeknd Jakarta 2026.

dari comeback-comeback atau konser-konser atau world tour yang tadi aku kasih informasinya ke kamu yang jadi penantian kamu selama ini, teman Bro 2? Jangan lupa nabung buat beli tiketnya ya.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: write your name.
1: Enggak cuma Sudirman aja, tadi teman Pro 2 yang aku bilang belum kena matahari pagi yang cerah gitu ya, ternyata Wajo juga lagi mendung nih kata Tenny guys.

atau Tenny yang lagi ada di Wajo gitu kan. Mungkin juga kamu yang lagi dengerin ini di mobil kamu, yang lagi melintas di jalan-jalan protokol Pontianak ya teman Pro 2. Mungkin kamu lagi ada di Ayani atau di Sungai Jawi atau di Imam Bonjol atau dimanapun ya, wherever you are teman Pro 2. Siapa tahu pengen kasih informasi lalu lintas sekitaran kamu, boleh ke 0811-570-1018. Aku bacain informasi-informasi yang kamu dapat ya kan, sambil kita puter bareng-bareng lagu-lagu yang kita suka. Mau request boleh nanti jam 7 nanti aku puterin requestan kamu ya teman Pro 2. Kalau jam-jam sekarang nih belum lah ya. Walaupun boleh aja sebenarnya kalau kamu pengen request jam sekarang gitu ya. Pengen dengerin Temper Trap misalnya, atau pengen dengerin Coldplay, Bring Me The Horizon, boleh apapun ya teman Pro 2, asalkan lagunya yang jedak-jeduk, yang semangat. Biar nanti yang lagi di jalan gitu kan mau menuju ke tempat kerja juga jadinya lebih semangat teman Pro 2. Biarin pagi hari ini kita dapat mendung, yang penting hati kita tetap cerah teman Pro 2, right?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Lanjutin teman Pro 2, info Pro 2 yang tadi udah aku kasih ke kamu ya soal The Weeknd yang katanya mau konser di Jakarta. Nah, gimana, apakah kamu teman Pro 2 sudah menyiapkan atau sudah nabung-nabung gitu ya buat beli tiketnya? Nah, katanya tiketnya bakalan diperjualbelikan mulai pertengahan Mei 2026 nih guys.

aku punya temannya, teman pro 2 yang dia hampir setiap bikin Insta story selalu background yang dia pakai itu lagu-lagu dari The Weeknd, dan dia udah mulai siapin duitnya, nabung dari sekarang karena nanti ya tanggal berapa ya, 26 dan 27 September 2026 The Weeknd bakalan tour, dan salah satu rangkaian tournya mampir ke Indonesia atau lebih tepatnya di kota Jakarta. Mungkin dari Pontianak, teman-teman, kamu juga ada gitu kan fans dari The Weeknd gitu ya, The Weeknd-licious. Dan aku yakin kamu juga pasti udah nyiapin tabungan-tabungan kamu untuk nonton The Weeknd. Kapan lagi ya enggak? Pesta yang futuristik sambil jedak-jeduk bareng The Weeknd. Beuh, udah pasti jadi makanan instastory kamu gitu gak? Iya gak? After Hours Still Down Tour ya, teman pro 2. Ini final leg bakalan mampir di Jakarta International Stadium tanggal 26 sampai 27 September 2026, seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, teman pro 2, ke kamu. Ini juga bakal masuk rangkaian tour Asia. Terakhir mereka, aku belum tahu negara-negara mana aja gitu ya yang bakal disinggahi sama The Weeknd, teman pro 2. Tapi yang jelas Jakarta dan Indonesia masuk di tanggal 26. Tiket kabarnya mulai dijual pertengahan Mei 2026 ya, bulan ini. Tapi aku belum tahu apakah tanggalnya, tanggal pastinya tanggal berapa gitu ya guys. Kamu cek-cek aja gitu kan di websitenya The Weeknd, teman pro 2. Dengan tahap pre-sale dan general sale terpisah. Dan konsep tournya ini masih sama dengan konsep tour yang biasa dipakai sama The Weeknd ya, futuristik khas era After Hours and Down FM gitu, dengan visual yang super megah, teman-teman ya. Lagu-lagu yang kemungkinan besar bakalan dibawain sama The Weeknd tentu saja ya, Blinding Lights, Save Your Tears, Die For You. Terus juga bakalan ada Can't Feel My Face, lalu juga After Hours, dan tentu saja Starboy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

Dan sedikit informasi ya buat kamu teman Pro 2, kita bentar lagi menjelang jam 7. Jam 7 biasanya aku bakalan puterin requestan-requestan lagu kamu. Jadi kalau kamu pengen request lagu favorit kamu teman Pro 2, jangan lupa ke Pro 2 atau di 0811 570 1018 ya, kayak Nizam tadi yang katanya pengen dengerin lagu Linkin Park. Aku tampung ya, aku siapin untuk nanti jam 7. Jadi langsung aja teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang, gak perlu malu-malu, request di Pro 2 Pontianak. Selama kamu masih request lagu, aku jabanin. Kecuali kalau kamu request jodoh, nah susah tuh guys.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.